Dit is eintlik 'n baie baie belangrike, baie interessant. Wat sê jy? Kominga e matisa kupanga. So na komer ten dag baie welko. Nou agroot. Ja, ek het sien nou. Ek sê hoor nou jy regte hake en ek kan goeie matika en ek kan nie jy pak kan ek sommer te maar sê. Na regte gaan jam doen aan na. Ik zie dat ik kamer heb. Nou, Hawaii. Maar veilig. Dan ben ik het niet meer gekwaan. Maar tot dan, ik kamer kan zeggen wat langer. Maar ik denk dat ik wel zo'n dag had. Ik ook in de langer dan maar. Ik kijk het wel. Tjimtje. Zo'n dag ook ik in mijn kamer. Maar zo'n dag ik kan het gewoon maken. Ik zou wel naar dat maar. En dan ben ik wel wat ik dat. Maar tot dan, ik kamer kan ik niet gaan. Ik wist het zeker zo. Ja, waar. Martin, masih tengah tutur tengah kawan ini kau ingat ya, jawa nanti kita nanti ya, jawa ingat ya cewang geri, jawa masih om lagi jaruk, venue, ya cendoa, toh, jawa fokus kau masa, jawa nomb, jawa stasiun ni jumlah magi yang dekat kuat, masih tengah kau, jawa cik kau jangan nanti. Wah, cikgu yang macam ni aku, tak cakap lagi cikgu yang kau, cikgu la bala i. Rasa kau sih sekewan kongga, kau sih sekewan geleka, katua ka, geleka ni wah yang hangut, yang apa? Mau kasih mesti cikgu kau yang macam ni orang tu, tak kan? Masih tak aku kau tak cakap kau macam tu, kau lomis saya juga cikgu yang itu tengah kau ni makan tak kan? 大家看，搞疫情，我们看的呀，感觉个也话，看你，你是个，他说啷个，关键你那在头上哪种，你那在过，大家这个话，我也不啷个个讲，我也自家想，给搞搞么，我给，特别是16，等我马上，我是自家也听搞了，我那个工作不是干的么嘞，我也要出去，我说16，等我，我请爸妈，等我舅妈，赶紧他这个亲戚啊，等我妈打过。 看到了嘛？打工那帮干部费，他们那帮的空格是怎样的？比如你讲你话，什么下个月可不可以搞米？你他我领的了，我没哈，你他我领的了，我们就搞出。我看咱们干的在开发那里，人家应该啊，认识嘛？就是啊，我们就他们一个工人，人家不跟我一起，是不是是个一帮的？人家不是个啥人？啊，亲爸。 Ina kunda ko, maatisa, mukut sa kung sisi kung jambi kung, jambi na tama, kaya, we tiga hi yak na jambi to, na ko tumida, jambi Yesu Christ, John Joy, kita ay kanon chuk chumbang Yesu Christ, mabla titi de kan chuk kuminga, jambi katuwa, junga njua tu kuminga njuk kawa. Kau kaya cuba ke hang hal lain yang cukup. Jangan dikali akan nuan cukup, angan cukup. Kau sisi angan mung kau kaya. Ikhlas ni ikut kau. Kau sisi pelan, kau sisi sakit cai. Soalnya ikhlas, kata ni cintu sih aku. Nanti ni kau sisi kendi a. Kongin kau ni. Mau kaya cuba dekang kau. Kongnya cinta ikhlas. Tahu kakak na. Engkau uang cai. Tangi eskis jauh hisam pun cai. Kepulan cera ia kita agam pasin, ada sekolah kau makan jam berapa sekolah berapa cikah cik tua kau minum apa itu, makan Yesus Kristus, awan dari apa cik dan jua punya, mama kasih atuna stiribir punya wabu kau ingatu, aji cik awan stiribir yang he kengka sekolah yang kau sekolah berapa, ini kau pelajar kau sekolah kau awan tak kau sekolah tidak cukup kau. Aku mati sah, kau cuma Yesus Kristus. Tangkin jam, habis kisah cuci, kain lanjut, kalau tangki gay, jinika, sentewa, jui, umma spirit, ini hingga kau spirit wanjam dia, the spirit dia cipta, the spirit yang mana agamis, tangki kau cuma Yesus Kristus aku dan mesin jati sah. Amen. Danke, Herr Lüfter. Und dann habe ich
Kau masih mengukir, yang kau kita pastor dengan kau. Ini pastor dengan kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita, kau kita,

hiểm mang kẹt kịp chân ạ. Nó cho cái khoảng chính là sự khó xin này chân mang kẹt phố là chân ạ. Hiểu anh cái khoảng tên bắt sao ngay khoảng quá sự này chân ạ. Ác cơ là cho bà lại khoảng tên bắt sao ngay khoảng bà lại tăng hoa đồ bà chân mấy quen chinh mạng ạ. Ác cơ là cho yếp bà lại khoảng phố chân là chinh mạng ạ. Qua bà lại chân ạ. Mungkin konsep ya boleh lagi kita terima sahaja mungkin kau kau siapa mana kau kena kalau kau boleh dibuka cerita terima cingan number 12 hebat number cingan aku tiada untuk kau cingan macam tu banyak kau flakasi mana cian gua boleh terima angkara aku pasti kau kau kena terima sahaja mungkin kau mungkin boleh kau ikhik kau kau terima tu ya tu kau mungkin flakasi mana kau yang kau terima sahaja mungkin kau kau angkara aku kau cie ya terima. Mungkin kita dulu cakap macam ni, kebar macam ni macam gaya kekal. Angkara angkara tinggi kuat teri macam untuk kau kau dengan rosu kekuat lain pun macam ni. Abah sok cimana, pati sesi cimana awak nak berlaku kuat teri nama tinggi kuat. Angkara kecok, ia boleh tinggi kuat teri macam gaya kekal. Kecok apa sih aku teri macam keluar fecung kuat. Matera kecok, ekosik kau ikan itu macam gaya kuat. Junior John jauh nanti terbaca mungkin kuat kuat. Kau terbaca bulat lagi kuat kuat kuat. Sekarang sesi bukannya nak yang mai mungkin kuat. Hari sih kau mungkin kuat masam jauh nanti kau. Kuat di kosi. Ibu lama kira nak kuat kuat kau eh. Hebat nanti terbaca mungkin kuat kuat lagi cipta mungkin kuat sana. Dia boleh jangan kuat terbaca mampu eh nombor six kuat. Jauh nanti boleh terbaca mungkin kuat kuat sekarang. Jangan kosih naisen, pola china hiwal ke kuantara macam mungkin kuat kuat dan kuat apa china, tangge kuantara, antu ke kuantara macam mungkin kuat kuat dan kuat apa sih nak kue, flakazi, kuat china macam mungkin kuat hianda, cecil number four, ico ia boleh kaki kuantara macam mungkin kuat kuat dan kuat apa sih nak kau guna ke kuang, ico mulai boleh terima macam mungkin kuat mungkin, angkuan kuceh, kalau guna filter china, kuceh part manciana. Sudah cuit terima macam mungkin kau mengaji, kau macam lagi dan itu mengaji kau fan di stadium. Sabah mem trust aku yang kau terima macam mungkin kau. Sudah cuit kau mengaji kau. Crossing nation terima macam mungkin kau. Incau mungkin ulang kau. Tiada kau macam mana mungkin kau sih lagi kau. Pasin kau kau pergi kau. Kansi cingana, kansi kau kau pergi tiada mana. Kacung kau terima macam mungkin kau. Kansi kau singgah pasin kunci cingana. Chief gun ni kuna terima sahaja mungkin orang halik kuna bela dulu kecia. Hantu kekang. Central line gun kuna tengah orang coaching mah. Ini kuna kuna terima sahaja mungkin orang mungkin you at the net orang mana. Aku hati ya pula kuna terima sahaja mungkin orang mungkin orang pasi dewi. Ini kuna terima sahaja mungkin orang mungkin orang mungkin orang tengah orang kecok kala. Aku teri tisu ke you anak gula kuna terne. Ini kuna mungkin cina tiang. Kau tak boleh kau antara macam mungkin kau mungkin kau kuna antara macam mungkin lain kuna boleh dulu kecil na pelan ini kumal cimana aku tak boleh tiba Nelson nama tu dia yang gua kucing na ia boleh kau antara macam mungkin kau mungkin boleh jangan golden rose scoring pun dia kuna Peterson dia kau amka antara macam mungkin kau kuna boleh dengan harap untuk bicara kau ni kama ini kacau na awak boleh kau angkat kacau semua ia pasti aku na. Hiwa ke kuang terima macam mungkin kau kuat orang hora. Apa sih nak kuat ke kuang? Kau dah boleh duduk kecil. Sekarang boleh jadi kau. Hiwa kuang terima macam mungkin kau kuat. Kau kena ibu lah orang hora. Agita. Aku jalan ke kuang terima macam mungkin kau kuat mungkin. Orang hora aku kucing lah. Ia tak ke kuang Batman. By 11 kekuan, kucia boleh dah nanti. Terus lagi kuan, terus lagi mana awak nak lagi kuan dan kumpulkan guna juga. Cepat terima macam mungkin kuan kau mungkin 15 minit aku. Siapa siapa kekuan, kau tak fanya. Number 4 kekuan terima macam mungkin kuan kau. Kami ini cina akal tua boleh kuan. Kalau siapa siapa kekuan, kau tak fanya. Number 4 kekuan terima macam mungkin kuan kau. Kami ini cina akal atau apa lagi kuah? Kalau kita boleh duduk cia.

kerja kita ni. Hebat dua prima sekitar ni macam gigit kuat pun. Angguan aku pas kat. Siapa lagi kuat tu nak call dia harus naik kene. Lain guna bola dalam huara buat cina. Kau akan naik bola dalam huara kecoh kalau mungkin throw in kita. Kau sih kene terus macam gigit kuat kuat kuat di mana cor jalan bola. Lain kumalo. Baca di sisi kuat call dia harus naik kene. Kalau tu bola kuat terus latihan mana. Awak nak bola kuat kau siwa kita. Terus ini guna bola duduk kecil. Pelan cina nak Batman. Awak nak bola kuat tenen. Pas juga tenen mungkin Batman tunggu bola tenen. Acun tu lagi kuat. Incong nak ibu lagi nak pasi duit lagi pagi kuat. Edward cingana. Edward cingana awak nak lagi kuat jadi golden harus kena kuat duit dah nak. Siapa nak lo? Kalau lagi kuat. Angkat cuci. Ya boleh lagi kuat terbaik tu. Duit dah nak sesi lagi kuat. Tua kena boleh dengan kuat. Aku minum kosong lagi kuat. Tak guna mangkay. Di sana tu mangkay. Tua kena boleh kuat. Cipe jom kau mahu guna jadi pasang mangkay kuat kuat. Chief Edson come over now. 17 minutes at all. So keep the record for me. Yes, finish again. There was a good game. What was it? Marshall Chimana. I can drop a little one. There was a good one. I said it. I'll take a one. There was a good one. What's your ball in Paracuna? You told me about a zone. You tried Latin Mana. You're going to come out. Come on, you are. You want to say the Chimana. Squid Club. What is it? Can't see him come away. Not sure. Tiada kawan. Tua tuan yang kasih kasih dia bola muka mampu bercakap. Kau si naisha takkan ni. Anggur apa sih cuci kat lagi kau? Cuci dia bukan nak kau guna lagi kau dengan. Sini mau kira nang kau. Mau kira nang kau lagi kau. Hilang lagi bola lagi kau. Sesi china. Hilang lagi kau dengan. Anggur aku pasti juga boleh kuli kuna. Yang dia, hamba fogi kuang sekru lengkiri kuna. Cuma ne awak nak belakik kuang kalau pati mencuba dia pasti aku nak. Yang dia ne kuah kuah kuah kuah. Kuna season tu nak kuat terfait nama ane kuat kuat kuang. Ayah boleh lah cuma ne number 24. Kau kena belakik betang anggur. Aku cuci. Anggur kunci yang belakik kuang. Aku cuci, aku cuci. Ya boleh kan? Angkat sih, naik kau na. Hei, ikut aku antara baca mungkin kau kuah. 18 minit cerang na. Kita dek lawa. Kumalo. Cikgu sih masuk kau na. Cukup tu berjalan lah. Ipan tiga dia save kau kuah. Kau kuah na baca yang baca mungkin kau kuah. So kau internet. Siru siru kuah. Anjur aku mengapa pulak kau antara baca mungkin kau kuah kucia. Frost lah cimana. Kau tim juga dia pasal guna. Kalau guna bola dulu kau cuma mangke. Yang dah cimana akal tu boleh kuantan dia mangke. Kau dia nak rosak juga. Cok ngai bola tene. Kami ini sesi. Betul ke kuantan dia macam kau kau empat guna. Cuma dia kau cia tene ayam sah. Bafoge kau angkut cia bola dulu kau cimana. Yang ikut aku antene. Tua kena bola dalam kuaran, apa sih nak kerja ni? Bola tua tu terus jalan kasih kasih, pasi dan pasi gitu kan? Pasi dan pasi gitu kan? Kita call dia harus naik kat terbaca mungkin koko. Anggur kunci yang tay. Jadi aku pasi, lain aku nak terbaca mungkin koko. Lain aku nak, buat judul kecil na. Tuan aku nak mangke, hikeng macam ni. Tuan aku menjadi kau riva. Hei, aku nak pergi jangan ada kucing. Pol posisi dekat sini. Kau sih ke? Terlihat lagi kau antenai.

0: Circulă. E cu antene, v-ați avut un cu acolo, închei, dar nu moară. Poate să începe ciclă în colui. E cu antene.
1: Anel tem cara carabo ra ko sa ma ibra aibe fanel ki cari carapaz e khua fanel ki ma bora ngo pas be ta ti hoy wa ma ko ya chiga chiga ke bora se khua ki te mona jian ne ka o ki ka ka te jian ne ka carabo ra kai ka se khua go de ro ka ki te mona ya mo khat an ja o kya ra khon tumaki bora kala la kaya chief ko biya khamana ko ki bora se khua Alder Ero Kadic Gaki Demon Mabaso, Brak Ezekian Kwan, Kaiman Nasi Kapasi Akteleki, Tele Boraka Ogitanka, the Kaike Golden Ero Kaku, Demon Pasco Pasquaya, Kaita Brak Akoha Kuyaki, Go Kobasioro Hata, Go Kobasioro Hata Peterson, Peterson Akisiro Kobarabiaki, Demon Kopa Glad, the Chief Kopasco. Chief como que ike bora pasa ki vila ka tika za kyare ka chika chika bora ki te bun sio ha inacio miguel advan la za bora kara frosh la hamza kyare ka chika za chief ko ta bora ho yo ha to da ke bora te como te mtn 8 wa fa wa fa quarter final ko se ka ko ha ma semi final chika ye ko sio ko pare semi final chika sio ha ti Ala lo di Sundowns semi final si kasiyo kwati se kukule United semi final si kasiyo kwata mange gore chief no arrows ki kaiza boraki te bor golden arrow ko kun ka de zian ne bora ha ko number 4 ba captain ma tawe ki boraka kara ki chief ko ma ha frost la ki khamta ba ko boraka kaiza ki an ko frost la ka ki ka kara ko ki te bor gobo kaiza ka ko ko Duba Boraki su ofa kamu le Duba kentre kota. Tapi rokok mak kau kau mak kam tren besu ya Duba kentre kota. Borai mak ayi kak akhra kam Duba ayah si kera selu kota. Tapi rokok mak ayi keraki jamu kau mak kau kau mak tren besu yo. Jauh kau ke borai kau jamu kau mak ayah kamu kanggur. Engkau naya jamu rasi ofa kita mulu. Yang muka bora 1-1 itu extra time conclusion nanti kamu kau kau 2-2 extra time conclusion nanti 3 kau kau temu 3-3 extra time conclusion nanti nego 4-4 beri tekan telekom sedaya kerana kau sihir kaki yang bora kita temu tengah malam ni aja yang bora kita temu tengah malam ni aja aja chief kau dia yang bora Frost lagi berakhir, yang makan nak hawa kau lagi cuma kau lagi kereta. Mabu berakhir, siapa sih anak kapiro kong kita? Siapa berakhir, kita selalu bersih lagi cuma ngopo kau lagi kangkat. Kau malam naik zatif kau berakhir sih kau filakazi. Filakazi berakhir cuma kangkat. Gunggu pasia kau malam naik zat. Frost lagi berakhir, zat deh kau kangkat. Barman kita raga. Barman kita kereta tu cikai zaka. Kau ini berasa ngopom ti ngopom kau karu kau kerama buah. Kau ini berapa sih akhir temu di villa kaji. Kau ini jangan kalau kau tahu kemudian kuat kau kau cakap kau iye kau. Kau cakap kau makin temu di borang iye kau orang chief kau mesti kasih talan aku villa kaji. Villa kaji cakap sah borang kiare kerang kerang kau ini berahan. Inasio kau ini kau kau. Tapi kalau chief kau. Borong kaki begal kau kau kau apa ya kau ha? Dion mak ya kau ha? Sunia Dion mak ya kau ha? Berapa skor kau kerang kacif kau makin dah berkera? Juga lagi mesti tahu sabar anda menawar cakar menyat mukusan anda menakau kecakar. Chakasi kama baso akite bin golden arrow ko burao kha jandem kama khara ko panla ta kai ka burao si kha ta e ki pas kwa ta ve na kha chief ko burao si kha chief ko ta burao ku kha na hor kare kala pas ku awa ta ve ka ta ku ko ka ga chief ko tu be to so na ka ba ka ka to an kara ho ho burao en ve ku ka ga ka ba te ba bu Mabuo Guka Hankarak, AIDS and Kokun, Tokaya, the Tweraka, Kakawa, Kinako, Gobora, Guka Hakama, Goka Borasak, Antwan Karakua, Tabu Goa, Sa, Goku, Damasin, Garos, you got a bit. Golden Arakom, Gokomaki, Tabu Borak, Eek, Aurofa, Eight Sika. Yamburaki, Timonakan, Lanza Frosla Kiburai, Yamsa Abazet, Frosla Burai, Yamakanawa Frosla Boyamaka, Zaburai, Kankarawa, Timonoko, Lanza Burasio, Tongan Lazi, Kabura, Buaka, Yakra Vilakati, Manamka Vilakati, Kawaja Kankar, Kankar, Kankar, Topo. Obokangon lae jabara jekra bartman khabara jekra kho frosman kisi kho frosla kao ke baraka kara kho chim ko kon ti baraka giku mabuam kaman iya kai ko tana ne chakra be baraka e kho ti han am giku ha da ko dongura na iya Anton Kratif Kabura Pasqua, Kua Kumka, Tamakum, the Terrible Tesana, Abu Tam, the Tomkara, Borakai Kumakina, the Takat, the Hamakiat, to be, Takatati, Chief Kakuya, Sakan Kaburaki, Tabaka, the Kanka, the Bartman, Baba Pasha, the Bartman, Karaka, Tomka, the Kar. I, Borako, Hata, and Dango, but Tom Kalahua. No Boaki, Devon Tom Kalahua, Boran Tak, Tanaha, that must carry Karabahu. I'm looking here, Tom Kat, Chief Koyamohak, Ansad, and Adasa Boran, the Takame to come. Adasa, the Hong Kong, Dango, won't tell her down. Chief Koate Karabara Yamohak, didn't look at Andango and Tati. And sad, the little dango will put down Casay, Borahad is and come. Military Timoteska, Ahantunakiha, Kaoka Rohan, Kokomaki, Timotaki, Borah Pazia, Itekeko, Kokanga, Zaboran Yakaraki, Timotsevina, Kaza Karabila Kazi, Karakara, Kondanaro, Kaseva, Boraki, Timon, Kaza Pazquat, Dion, Kauka or Tankara. Pasqua Boranka Kua Bartman Kaiza Uwa Kitabu Chief Kodik Eik Aho Dam Kiburasia Ziana Kitabu Borak and one Laza Kara Telem Kasiova Teleboratka Karaka Kitabu Mabaso Karaka Zianemka Ziana Kawakatia Boraku and Tabu Tango Laza Karakara Mabaso Mabaso Kaiza Borapasia Kitabu Amana kare karahu ya tanga na za telemka tawe ki bora ka ka se kho tele ya ko ye kho ki temun tanga na za pa se kho khunu ka bora ka ku kha tao ka ro ka ka ya go ten aro ka tana kha kwa na kwa ta go ko ka po ka ro ku a po ta ka ka ka te pita se na ka ma bu ta pita se ka mo ka ra der ta ki brite se kho temun 15 minute yo kho bora ge bi ku sa MTN 8 wa fa wa fa Kasi ko ay ko ko quarter final.
0: Siya man kie ko na ngat le pucho kie ko den eros ay kani tere pasal ng kie ko ko. Ko na iyes te ko nang kie kana. Tuon na kunita sa ng kie ko. Tan ko ra ka ibla ma ay kie na ko ko kie ko. Kasiga kosi na isen kana kuna kau na ipula ta tutura kung kaya kipa tere bata mungge ko ko chinwa na kikwa tene ang mara akicho Speke kwagi kwao. Chantla kunje ke akwa kwagi kwantane. Swakhrunga ibola tangwara. Hakira utsala terbatsa mungje kwapo. Inwa dutsene. Hakira utsala ibola terbatsa mungje kwapo. Ya wana para que cuatro vamos a mudar con el force la sin nada mucho pero no pasa nada con una eleven aquí va sin nada mucho ya por lo que con con una tiene vamos a mudar con como que por sin nada la casa una sin nada wana para fuera chula de con una water kitchen por la duda con una con una la chica se are en una y por la cuatro tru chula aquí va fuerza chiana wana por la Angwara skut kwa pula ki kwa namangye Mwahip kwa ki kwa Ekte iki kwa antane Pala ngat ekko chawa chitka angye Koshi abba chitka mokwe Chinweke yakuli ngadangwa Pula kwa kwa ki kwa antane Kwa dene roskari kwa kwa mangye Yakuli nga ipula tere Nke ojala tere bacha mungye kwa kwa pula ngat ekko chawa Ipagi kwandana elpot jingana awana braki kwang tiap lo dut kut siap mabas jingana awana braki kwang kutu ita hana jitla dua kipagi kwandana hendak kutu ita nga kipagi kwang Edward Chana awana braki kwang wara klicho Asa ipulama agi ada na kwa kwa kwang Kit kosi kaikane Kita ngwara kwa kumi Berkau ngalik kwang Angkara betul kau itu kan tuh ni, sesi, cina, pentol itu, kau yang ikut nanti angkara ikut nampak lagi berciri, angkara kau tidak kasih nasi mana, angkara nampak lagi tuh ni guna, pati musuh dia pasal guna, angkara itu tidak pasti kau, hingga kau ada angkara kecil boleh boleh aku tuh kau, aku kelabu kau, aku kelabu kau mangsi aku tuh kau boleh cuma kau mahu nak tidak kasih mana, kiki pasti kau. So, you think you can't tell me what's going to get a good book? Can't. Can't you can't tell me what's going to get a good book? Don't go to me about coaching. Can't you can't tell me what's going to get a good book? What's it you can't call you? Peter, sir. Can you get a good book? Kutu apa lagi kucilak oleh kuna tanya mengkual. Jifu ke kuan tanya, anggur kumpa ya boleh lah ini kuna ke kuan tanya. Kue neka. Cara akal tu apa lagi kuan tanya melayan yang mana. Kucilak ya boleh oleh kuna tanya. Anggur ada kutu. Kucilak lagi kuna partman siapa. Anggur boleh pati mzuan dapat partman. Cula ada kuna. Anggur ada suka kabel nama gay tinggi kuang. Kuna ngat ada kucil. Ekoshi kaitkan itu nih. Kau nak kau nak kau antene asu yang makir dan aku aku kiki engkau ni terlibat sama mungkin kau kuman kau kau kena balas dengan mana aku tak aku jalan terlibat sama mungkin kau kau mat ada kucu Batman panju kau antene aku ada buat cerita cuma kau ngawa show me your number. Hewan terlepas aku gigi kuat kuat cipta sungguh kuat untuk rujuklah kamu gue. Hewan terlepas kasih mana kutui kuang tung pasi cipta gigi kuat ini. Mungkin ada aku cipta ibu terlepas aku. Cingkan aku tu apa lekuk terlepas aku gigi kuat kapan siapa lekuk na. tuyde bu çiyan hale kunatın ne? Hekosi manke itten kupuların iki enlaki kankol denler olsunlar. Açın so eros vaki kuan. So kona buladı duğu çip antene vatsan hukka kapendir bule kuan akipa vaki kuan. Pito son. Çinmana avana vaki kuan tene. Kosi mswaki atpasa kunatere basa nge kolka manke. Kosi tena siru vi kuan. Kol denler olsun. Chua siru vi kuan tene gachit kosi MTN 8 kona fanya. Chume kuna vasi mi kuan gachit kosi pari chikko. Santawane kuan. Sigo kune gepo akala to satsa san san kone man chu ma ko kwa so sa tena sero sero ko kwa first half wa tena matsa mungi ko kuma nge kan si kun kama wana pat mane wana hani kuna ge kwa ndang hora uti a kong ka bole kang hi ge wa tena watsa mungi ko kuma nge hi ge kwa kuna nga tsa ra kucho zo tsu va wana kama ko ge kona ge kwa hi tu re kona Twitter wana jufa ndere bacha mungi kwa 78 kwa kini jachwa nga Asa ima ni chwa aka e bola tere bacha mungi kwa kwa Kwa buwe chingwana Kuna echi aki kwa nga ike gol dene rashkani kuna Tane ucha mungi kwa kwa Angwara klik cho kwa pence bole kuna He klik kwa bola nga kira klucha udane Kwa shituba mungi Pula ewa ki kwa antene Pa 47 ki kwa antene bacha mungi kwa kwa Suwane kwa ya pala kakai ngwa chana Ki kwa antene bacha mungi kwa kwa Rwangi bula chingwa na tene Kugwe chana Angwa na tene asu kwa kwe Hiya pula ki kwa Asu amana kaya ya Kwa na kicho wa Achen kwa antene bacha mungi kwa kwa Kwa tene wa ki kwa Tengku na bula tuto wachitna Ngwa da jene chao ngwe bala tere bacha ngwe bala tofu na mangi kanchi ngwe kono wana Kipe kwe kwe kwa pira sa Asa ya mana ya oja la bala ke kwa tere bacha ngwe kwa kwa Pite son kwa kwa e bala ke kwa kwa we Ngwa da akli chao Pole position mangi 43% ke golden arrows ke kwa Firenze 47% ke kwa antene Ke kosi na isen tene bacha ngwe kwa kwa Tolong wang nian cik ke kwa Boxing ngang tere baca mungi kwa kwa Ke kosi ke kwa Chua nian tiang Chia ona pula ke kwa Kuna tere baca mungi kwa nuyani cik ngana Anggu dia pula rukung ngau Fila kazi ngang cik ngang Akal tua pula kwa nega ceng tua He kwa tere baca mungi kwa kwa Mangi pula kwa ini kuna kosi wagi kwa Kaji ngang kwa mungi na ijene jui dia wana Fila kazi ngang Sula rukung ngau kwa Anggu ada tene aku tuya pula da pasik ngang Iu wagi kwa mangi pasik kong tetang ngang Kila pas nengu shige kwa antene vila kazi ma ageda hana He kwa antene bacha ngungi kwa kwa manga Hipula ma ageda na kwa kwa Angwaaari teni klicho Vila kazi ati kwa singi ya pasi kutu turu jala He kwa antene bacha ngungi kwa kwa manga Golden Arrow swagi wa Kaito kwa kwa antene chile ni kuna mangi bola judo kwa chia Angwaara kutu bola kwa pasi kwa zangu na kwa antene bacha ngungi pila ni chingana Kumalo Angwaara kwa kong chingwa ebole la ni kuna mangi Angkai tinggi kuang, kicauan tak kaki kuang terbaca mungkin kuat kuat sudah sungguh. Nikan dia tak punya cuan mungkin tena zero zero. Yes punya cagan terbaca mungkin kuat kuat. Five punya cagan kau ke kuang sorry six punya cagan. Kau ke kuang tena half time cuan na. So bulat tena kung. Yes punya cagan kaki aku terbaca mungkin kuat kuat kulit cagan kaki kuang. Anggur aku cik kuang kuna. Yang yang mana awan aku lagi lain kuna. Pacin cuma gak pasal guna terbaca mungkin kuat kuat. Hiu lagi kuang. Hiu lagi kuang. Flakar sih mah. Hat macam mana? Kau ikut mana? Kau nak pelajar mana? Pasi tuh. Hiu lagi kuang kacit. Oh kamu kuat mana? Mungkin. Hei, kau guna terbaca mungkin kuat kuat. Fiat tak punya cuan ngam hebat. Kita nak siro siro gak kuang.
1: Fierta aqui teca, chama no menitese, se eu aqui vila cá de bora nha, carango, huku e kita, chama no tanque, ora ha. Eu aqui zara zara na, huto rama nha, que bora nha, huya huku e kita, chama no tanque, chama no tanque, aqui bora kua, vea aqui, chama no tanque, ora ha. Tungo na nha, já bora aqui, chama no tanque, aqui teca, se eu ha. Sendo o rei que se acabou aqui, temos um canhão na zama que é um quadro de Frosla. ay kay Frans Laborat khara Bartman Bartman kaw ki kan ka khana kan la la ta ki te bora ko ko kham kisi ko cha cha da bi chou chou ko bora qara jambra golden arrows ko di dite ta ma te mo se ko firi kham ni te yo ka bora ngevi ko sa cha wo ki bora jam ka ya ki te bora golden arrow ko di jian bora kay si ka te te khro ko aza bora kyare kara chief ko cha wo ki kas ka bora ha Pitake ko ki temo bora biya kai za ko ka. Ke uru na ga ma tsaka za ta o go bora se ko ha. Frans la ki bora o ha ta bon ka khabana ya khuye se ko go de ara ko ki ko se kya ye ye ko. Wingi si ka bora ba pa sha ki temo de ha ta an kwa. Ka an kwa de ha ki temo ko kara kwa chi ko mo tala na ya. Ya ki na khro ki bora ki temo ko ko ha. Kung malaya sa kuya ka kinakrok ibra golden arrow ko ha ko na M108 wafa temun ko ha taku seizil dwene ko taku ya temun kes ka 24 tak kimite si ko ko ka ko bana m kha 00 chief ko 0 golden arrows 0 da bora ha kona kin ko ha ko tek tek ko te ka ka zau ka gore anar tin siebe ko ta ko ne kha gitsa te ko na bora tek tek Pizza Bengwa 11 Manun America Rico Malit Tabora Kate Raki Demu Koyak and Nakro Koyama Isa Abashete Teleaki Borat Isa Teleborat Isaki Abashe Hotel and Kot and Hoka Daki Kapiro Komoko Bukan Treka Huka Kobora Mota Kapiro Komaki Late Junior Dion Manko Kawaka Makona Gokaka Borat Yahoo Goya Kuaki Temu Golden Arakom Yatamaza Borat Karezana Havana Hakona Havanaza Temun Borakona Homoyanaki said, Tow of the Dune. Dune Mieta Ahamama Kwae, Makabirukum, Deramu Hamaya, the Ramba Hamantati, Drika Kona, Temun Golden Arrows, Kawachif, Kotamo Hata Drika Kona, Kosen Kaka Hataki Temun, Kuku Kuka, Kuarate, Kuma Kumate, Borak, here we are going to Kuachif, Kuman Yet Ahora. Yamburaki, double tongue on Lanza Yamburaki tongue on Wingizaki, double golden arrow Scotty, golden arrow come a Yam Saburaki, Abba Silva, Wasan Haburama, Yamatanaza, Karaka Kukarawa, Aza Kukar, Arrows, Kuzifko Tasu, Kubilago, Karawa, Peterson Kiabanahata, Peterson Bora, Kiabanaki, Timon. Peterson Gonam Gao de Maki Borak Mapasa Kaike Yamakarako or Lanza Tabi Somoyane Yane Kua Bora Kamtra Go Kumakara Tawak Pasha Zabura Karekaha Dehak Ezabura Kuntra Kaik Ekunika Bora Pasha Choman Lanza Siova Tawak Bora Karakura Banatika Chief Karekara Tikasika Kaukara Boraki Matakara Timur Miguel Borak, we are walking on lands, a passage, the frost labora, cake, a cart. Now, a guitar, quadaki, double towers, a mechanical, frost like Terre, walk, a zigan, contraco, clever, and galat. Zian and Gagi, Kuya, Serra, Bartman, double Borak, Asako. Buduba, Serra, Boraki, double Asako. When I'm hot, a cow, Karaba, Kopa, Ziago, Kopi, Kat, Kabana, Kabakman, dog, indeed. Chief got that no order, Taman Zauka, the Verbora. No boy, he said, I got on the Taman Boras in Zauka, Hambe. Dubaki, Karaki, Taman Boras, Woko, Kaja, Kyan Kora, Tawak, Kamanje, Karan, Karana, Go, Kompitia, Havana, Bartman, who had Taman Nagi Tawan, the Nettigi. Netting Nagi Tawan Navara. Letting Nagaki, Devil Town, Navara Bartman, Branko Nahuraki, Devil 8, Isaac Azika, 8 Branko Nahrok, Isaac Abasete, Kapiro Komaki, Devil Karahuan, Kotuara, Devora Kwai, Kapiro Komanjibu, Karahuan, Chief God, Dango, and Kwasa, Kokatati, eh? Koka kubere aki temulo tsa tsa ntwa abase kwa tsa sadango sa tsa kwa kwa kwa kwa tsa what I say, Begu Begu Hota, Golden Arrows, and Kaiser Chief, that say, Begu Begu Hota. Danguaki, Temurun Taho, the Tamarabura, as you go, I say, Hambro Hota. Dangwe woku woku at Spanish Ayuka, Temunaki Tam, or Tamuka for our Chief Tom Gokuma. Give a quick check at the anchor, Wanda Bora say, after half time, the anchor greeting to another in Gaby Kuski. Bura se kuya ho an kara ke buranto ay to ho ya ke ku ku ta ke te ku ku mten 8 wa fa to se ku ay ko ho ka zer chief golden arrow da bura ha ta ku bara mta go ku ya ho ta ka jana mpa ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku Ora ngebi go khala kore ga temo ka tsela tlo nwenu a tlo tsang go tamte tsetere go komse na tae ka ra tlo kwa kwa go se go bora khere go tlo bora seng tsae ka go ka go bona hota spane sa tsan a go tla kwa re tamo bora go ka go se go hambre hota thom go thom go hota go re kona a ta khwano a ga ngebi go khwano e tlo tla kwa go kwa kwa go se khere go ka te komse bora kae go tsama a tsinja go tsanga ka gore ma thaka e hota sna ma ho go mo ka hino bora go go tenga ka tsa o tsam ke ge o tsa se ka go ka bora tsan ke en ko te
2: bora really do have every quality in about them right with there from Ronaldo Felipe
1: Neto wa fa ta mi de a ga spanish a ge de se so se
2: se se se se se se se se se se se se se se
1: etre akhaka dambe kisilanti spanaji yemoga tanke temono thukuka den top 8 temono temono kanti kwad mdn 8 ta akhat top 8
2: kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad
1: kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad kwad Golden Arrows for your chief
2: from Parchman and
1: Hano Bora and
2: they continue with Mark.
1: He would take the
2: pressure from
1: the Monaco. Okay, when I'm having a dark on the Quitana good is at the Mono Chief Car and the Ronaldo Lena go, come on, Matemono Chief Cagia Tima. Ah, come on, the hotel number five. She bongi send in Tetra. And she ever do Sabalala. Number 8, Masipe Sitle Ndlovu. 18, Madilan Solomons. Number 8, Mwerkaf Matabolo Ngwesa. Ono temono number 12, Yerkaf Matabu Molesane. Amdabachohaya Ati. Down demo number 5, Takam Itiosa Igodaro. Number 7, Takam Langlitle Pili. Amdabachohaya Ati. Hatif Dodzako Taga. We have to go to the house. Fire Viertagma, Pabonke, Bata, Fefen Viertagma, Getemokia, Petsu, Rakosa, Nyehen Viertagma, Tlantla, Gaza, Tegrakin Koseko, Hantua, Abbas, Yehota, Golden Rodanza, Tasika, Gaza, Gudak, Wang, Kodanka, Tekum, Atahuan, Yavan, Yemiko, Gitemoko, Kuana, and Yemiko Suwaha, to Arakutazinza, Gore, Bora, Karis, Tanahulu. Since I agree, I say Temu Saya Burak and Kekra, Lutheska, Temononka, Okrina, Taha, Kamspane, the Kago, Amakosi, as an Ahaka, Temu Saya, the Amafana, best head at the Anka, the Gosse Golden Eros, Gosse, and Yibuki, Teska Buraki, Temu Yahaka, Haka, Karis, and the Kama, who got the Nuka, the Tokyo, which up. Burak, Ajakos, and let Antaka, Akan, Ajakon, Dekurin, Agakati, the Namu, Leska, Kulta, Hak, Demokor, Women's Day, the Anka, Mahu England, Amos, and Africa, Oysikis, Atamoto, Hestas, and Dadom, and Yehe, the Lu, Women's Day, the Sea, Anka, Mahu England, and Africa, Dekurin, the Artis, Yoga, Happy Women's Day. Njeng temurun eskat jah namu dengkeka, aku chief kan namu nak ayat golden arrow kasih aku dua bola, aku tan ejita makcik aku kum tu fatum, aku eskat kuda hand, an kerja yang berang ko 0-0 ka, jemu kuskia hand kerja senang ko, kerja nak aku tek tek tu, aku kum saya tu dam sakam ko saya tek tek tu ka, an kerja yang ko saya ka, dam nak aku tali, bahkan dia suruh kita kiri dam satu pizza bengwa 11 manun Amerika ko maliti, tetapi berang tu ke. Kad bora yamo ko ta o ta ro ko si khiri to khana kha ates yo ko khiri to ko te te en na ti grina ko gibi ko ko parana ko gibi ko ko tana khunu bora tek eza twa ko khiri o si ka si se qal ke dango te ko ko te ki se ko khara ko SABC radio ko da no SABC sport am kopi bora ji ku ndu khana kha te ko ye yakal te dam saka kha xka fm 107 oh ta khunu ne khas ki te ki khara ko ko Tate mo take khud chakra dang la koranga tukati chade damo ka go komo ga ka tam ta go tete tsara de khona na go honor til chebe o da hon nya kran am san ho tete bora ke de temo no kwa u ikare de le tu kwa no ta u do ha ko se go thusan akwa ku akora ke ha temo nge be kwa ta ke ha ni ndakh community sino Kau kami ni dia kau 15 minit dia kau ni khaban anggap ikut 15 minit dia tak kami ni dia kau extra dia dah kami ni as kita membayar kuas kiri tu penalti sini korang isi kasih lagi ada ikara berbaya cuma nak kita ha entian itu wafa wafa demi itu ag entri aku kiri nanti akas penalti kau kau ada cuma usah kau kau bahagia aku kopi yang saya tu gugur itu parah tu aku kara ye di sesuatu jadi cuma nak kopi Saya kau buat hati untuk kau tuang gurih kena lihat temu itu sangat suka kan tuang kena gurih kau paras kau kuyu sedih le paras kau tuang kena ha itu kau kuyu sedih gurih dah ni sesuatu sekitar kekau kau komisan kau kena kau kuburat saya kau kiri gurih dah ni kan kena kau kamu jadi kekau kau kuburat ha kau yoga Kamu kau kau kau jiburat itu, atau kamu tuh nanti kerana kau ngosioku, kiri itu dalu. Tetapi kamu rupanya kau injuk ayah kau hano, akhirnya kamu sancam sebanyak sah, ogi mahengye kau, siya gurita angye ti kau, akau esih hotang tak, angu maya gurita gadala kuyu, akamu saya kau nengah si borak kiri nakonu gadala kujitama, tetapi masak kau kau gurita ayah kau fuzki. Aki temu no borak at gara komde te kwad Sundowns nge hot Pirates nge hot Chiefs nge den dri na kwa Chosman is quiz kaya tsam sa swa hot aki ti ke hesa kaya ku ka dang kwa Chosman is kilo ko hate mo te gise sun ya mo nge ti se sun ski Kaiser Chiefs kwa temu no ye di ve no bora MGN 8 de kwa aka tsika si ko khari na an gara kya re sa me ka si khari wata ti ka ko bora an gara thara ye di kwa nge di tbe de sin seven to I was a little bit of a Okrigo tam spanesa Orlando Pirates Mamelodi Sundowns the CAF Champions League Okrigo no Jebro CAF Confederation Cup the Anka the Kaiser Chief aki Jebro Okrigo Drika Dangos ki alko khiri nati kwa na heta kono aki Jebro ata kwa kwa ha ora jite kuku kan karake tam sinos Jebro bora kwa ha kwa kujinte yo khate yo ke kahe ke ke ke bora jia de kwanu nanu te osaha Boraji siyoko kiri upande juu kana kara kumka mbora jemo nuko kuku kaka inko ya mochati kwa sisi nime betwe premier si pote mo kuiha orunko orundi iye tiniam kaboraji iyo hati hati yangu iye tuli kuwado kuna ata hata nime etamu mna vya kusite ya mo betwe premier si South Africa si kwa uliha kwenye kuta mharu kwa kwa jemo amu kwa kusiwa kwa pare kwa mene kanda hana. Oro kwa iye bora siwa kaka duke rato jwa te oro siyoku teke kena ta ikara kwa kum kwa kwa kena ta kwa kum kwa kwa kwa siyoku kire di kikap mkinya te munu te haa kwa kuno te uya mota aka kwa di Sundowns nye kwa ti Pirates nye kwa ti aki te munu seku kuno United nye kwa nye ha Adris Paranza Casino got a kwan and Lisa Kampi Kaiser Chief no Golden Arrows that I got a ski Mange kusiyo gure tuwe Iki temo sakwa debora ada ikara Temo nite sika haa Ankara kya yukwe Nkwa nye mokwa ti kaya kwa ten huri kwa na Mahenge kwa tek tekra chaka yukwa nwa ten tesu komo go Tuwa ko angye jiji kama aspane Siyo kwa tarja sori Temo nkwa no Nkwa ki nyamme nyamo kwa ava siyo kwa Ta weki nguwa kwa ki temo na MTN 8 Wafa kwa ki nkwa Akro kwa no
0: Sure, Chinga, that's Lady Kuna. Get one, tell me about some gay quack monkey. Kaiser, you can't. What's up, black gay quack? 45 minute

Exco if koa wole ngwe pango mten guchu awngo program gu sa uji si ka ki radu ki kabe tu ka kai si pango gu kai kwa radu gi numuru ya wani tin seva pen neha fm anum tu tu gu ngwe ngwe ngu sa uji si ka ki radu gi kabe tu ka kai si pango gu si de wole ngwe jichan ten gu ma tamo ade kwa program ngwe ham tu tu gu ngwe wole ngwe jichan gu sa kau si gan kong kaya ke radu kui sedegi mten kucu aku mau bilang mo engku isa kau si gan kong kaya ke ulang aja cang ke mau ngamasu ten duit aku mau ulang.

Ska if kawa elfe kawanto al minute 30 minute mtancho ngoba ku sawisi si ka ke radu ke kawe tu ka kai se pang ngoba ku kai ku radu gin muru ya woni ten seva penega FM al mututu ku au ngola konga te ka wa aban ho singa khukoma o aman ngum apalapalen nga khukoma wa chike mtancho ngoba wala ngi chang ku sawisi si ka ke radu e kawe tu kai se pang ngoba ku Tegi kawa dangung ki wala ngaji cha da kwe alikwa program ngawa mtutu kwe u ngawa wala ngaji cha hongwe sa kawisi ka ngkong ka ki program ngawa kwa nga ki kawaya tuwa kai si pa ngawa kwe kai kwa radu ki nimuru ya wani ten siwa pen neha FM si tegi kawa dangung pa ngawa kwa si tegi amani ngkong apalapa ngawa kukuma wa si tegi kukuma ka ngui kawaya atu kwe ngawa vigiti pa ngawa tutu apalapala Masih tegi semua nak kau kau mau apa enggak? Mungkin asin sekolah kau ni kena. Masih tegi katanya nak uang. Cikgu amat kau ni kena. Kau cik ngau tu lepas enggak? Masih tegi kau yang tua kau isi. Kui alik kau perham ngau. Ham tu tu kau enggak? Orang ngaji cang kau sa. Kau isi kau kau kau ke radu. Dah aku sih tegi kau dah enggak? Dah perham enggak? Aku sih tegi orang ngaji cang ke kau isi lek kau kau. Ya tu kau kau isi perham enggak? Aku kau kau radu ke nimuru. Ya awak ni ten seva. Penneha FM an mututu kue unga wala ngawa an kue sa kawisi ka kong ka ke radu ke maside mei kume se ngawa neha ati jiki tine ati jiki kue mtacho ngawa an kue sa kawisi se ka ke wala ngawa kong haya da maside kawa dengung da kuside yin chima dengung ke wala ngaji cha kong haya ke kawa res taha ngawa wala da pang ngawa kuside kawaya tuwa kaisi mtani kuchu au ngawa wala ngaji cha ngwe sa kawisi ka kong ka ke radu kue ngaide kawa dengung Pengawa aku sih dekik aman pun semua aku koma, oh aman pun apa-apa lagi aku koma. Wah cik em dan cung ngabo ulang aja cang gue sa kau sih kan kau ta, tapi masih dekik kau dah enggak ulang aja cang. Tapi aku yang alik kau berham ngawa untuk tu kau ngabo ulang aja cang gue sa kau sih ke masih dekik kau elve kau ngah 15 minit em dan cung ngabo. Tapi saya dekik kau dah enggak. Tapi aman pun semua aku koma cik koma, oh aman pun apa-apa lagi aku koma. Wah, cik em dan cung ngapa orang ngaji cang gua sih ada yang cuma tak ke res dan ngapa ulah kong ya, kali kau apa kamu ngapa hum tu tu kau mek mungkin ngapa nyeh. Orang dek kau ngam dek kau wah lungguh sah masih dek kau ngusir lungguh sah kau ngum kamu sah, ada cik em kau em dan cung ngapa hum kau sah kau sih kan kong kau ke radu kau kali kau apa kamu ke ulah em dan cung ngapa kau sah cuma tak ke Res takan ngawala kwa nga ke kawa dang ng ta kawa ya tuwa kai si akwe kai kwa radu ke nimuru ya wani ten seva pen neha FM ngal mtutu kwe au ngawa wala ngazi cha hongwe sa kawa isi kia ngawa kwa nga ke radu kwa si dake wala im tacho ngawa kwa dake kawa elfe kawa 16 minute im tacho ngawa kwa sa kawa isi kia ngawa kwa nga ke wala ngawa kwa nga ngay dake kawa dang ng ta kanu siya kwa si dake chima dang ng ke wala ngazi cha kwa nga ke maunga baso tendu ta unga ba Wulang.